0: Ahí, manji, minjani. Ni kombe kuva nave an kombe ku navelela ntukulu wa mina hlayisani xikwini kwala ka mandlakazi, ni tlhela na navelela makhelwani wa mina thokon'wa tati thokon'wa xivuri kwala ka mandlakazi, sweswi yi kumeka le Joni. Ni xikwembu xi va endle tintswalo xi va katsekisa va navelela byona xikwini ka mandlakazi. Ahi, manji, minjani. Ni kombe kuva na
1: hi karhi hi fambisa sweswe mina na n'wina ebudzunani lava va tivulelaka hi voxe leswaku e siku ra ntukulu wa vona namuntlha na makhelwani wa vona ku nga mhaka leyi kalaka swinene ku va munhu a va tikuma a karhi a ti nyika nkarhi wa ku va a tikuma a karhi a endlela van'wanyana siku. Mi le moyeni ka Vision FM avuxeni.
2: Ahee vaxumi.
1: Ahee minjhani?
2: Hi pfukile minjhani?
1: Hi pfuke swinene.
2: A ku tani. Ni ri happy birthday aka boti gumbagumba kwale ka xihosani. Ni ri a vakuli va pfulela hosini. Na hinkwavo lava mavito ya vona ni nga va tiveki swi na nkoka na vona ni ri happy birthday aka vona. Va lava xerhaku siku leri ra ti-21 ka n'hweti ya June. Ni ri happy birthday aka vona yi nga kota vuxika. Mativa mina a ni rivali lava nga ka justice hambiloko va nga swi twi hi va tekela nhlokweni. Ni ri loko va ri kona na vona va vona misava hi date leyi ya ti-21 ta kota vuxika vana va mina. Ni ri happy birthday aka n'wina. Na n'wina mi nga vona misava namuntlha kunene ni nga ha ri ka help hi n'wina mi nga na nkoka ni ri loko ku ri ku mi kona n'wina mi nga huma namuntlha hi date leya ti-21 ta kota vuxika ni ri happy aka n'wina va navelela hi ntukulu wa hosi inkomo mihasi thank you very much mama
1: kesile ntukulu wa hosi mi va na siku ra kahle na mina ni karhi ni ku happy eka vona hi va hi karhi hi fambisa sweswo mina na n'wina eka siku lera namuntlha nkarhi wa hina wu karhi wu ku ko va ntsena timinutes tingani hi ko va 21 wa timinutes yi nga si ba ora leya ya nkombo kasi loko swi fika hala ku ta va ku ri nkarhi wa ku va ya kuma vafundhisi va hina va hi nyika rito ra Xikwembu hi na vona manje Fro Chabalala kerekeni ya Xingwedzi ya ri CSA mina hi na vona mfundhisi wa hina Maluleke eka kereke ya Home Emmanuel Assembly hi vona lava nga ta va karhi va hi nyika swakudya swa moya vana ni karhi hi mi tshamiseka nkarhi vule ku fambeni hi va hi karhi hi ri swin'we hi ku pfumeleriwa hi nkarhi wa ku va hi karhi hi navelela kambe hi swintsongontsongo wu le ku fambeni swinene mo hi va hi karhi hi va hi heleketa na ku va hi karhi hi dzunisa swin'we Xikwembu eka siku lera namuntlha na lava va karhi va velekiwini ni karhi ni swi tiva leswaku hayi vo tala va karhi va yingisini ka siku lera namuntlha ka swihondzo hinkwaswo swa Vision FM xi kona xihondzo xa 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz na audio streaming ya www.visionfm.co.za moyi va hi karhi hi va nika risimu ra kahle risimu ra Foster Manganyi Apostle Foster Manganyi ba karhi va ku ndzi teke riendzo. Yo, simu.
3: Dia. Entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hi le kaya
1: ya risimu ra ni alela moyi va hi karhi hi kuma risimu ra Joseph Paloi loko va karhi va ku o Yesu.

anga vonangi n'wana wa yena i kuma leswaku ri munhu wa va karhi a va vona vanhu va yena mara vana va yena a nge le ku va voneni i kuma ku ri munhu loko a va a heta vhiki a nga vonangi munhu wa yena i na probleme kambe a nga na probleme ku heta lembe a nga vonangi n'wana wa yena vapapa a hi kumekeni hi karhi va va papa evuton'wini bya vana va hina a hi kumekeni hi va hi ri vanhu lava hi nga available hi kumeka hi va hi karhi hi endla leswaku n'wana a swi fila leswaku ri mina ni na papa mina ni na tatana loyi a kumekaku a va karhi a ni hlayisa loyi a nga kona evuton'wini bya mina ku nga vi leswa swa ku ri i va papa hi nomo ntsena a hi nga vi va papa hi nomo hi nga vi va xihanya nomo ni a hi venini hi karhi hi va va papa lava va kumekaku va karhi va swi tiva leswaku ri etimbilwini ta hina vana va hina va kona hi va kona eka emianakanyweni ya hina loko va za ku kumeka munhu a va ri mbilwini ya wena le mianakanyweni ya wena muyingiseri wa Vision FM swa ku tikela na ku heta nkarhi i nga n'wi vonanga munhu waloye muyingiseri a hi kumekeni hi va va tatana lava va hlayisaka vana va hina a hi kumekeni hi va ri va tatana lava nga kona evuton'wini bya vana va hina va tatana lava i swi tivaka leswaku ri n'wana wa wena i ta tlhela kumeka a va ri proud hi wena eka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM a hi yineni ekerekeni ne eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi ya kerekeni eka siku ra namuntlha hi tlhela hi nga rivali ku ri kahlekahle a hi kumekeni hi va hi karhi hi va navelela va papa lavawani Happy Father's Day eka n'wina hinkwenu gaugelo kekana a ta kahle eka n'wina a ku ri Father we adore you gaugelo ko kekana ne i gaugelo kekana ya hi ndlela yaleyo a hi ripineni hi rona risimu leri.

ku komba ku Yehova ina xikongomelo hi ku kumeka munhu unwani a hlangana swa hlangana ku na swona nwana unwani hlangana swi nga nwiringana akuna khombo na rinwe ringa tata ringa ku ringananga mina ni bona xikwembu xa tira chef

0: Hlamanyisa papa mina loko va vuya ni ri kwala vukatini a va ni vitana loko va za va vuya hi le Joni a va ni vitana ni ya na vana va fika ni sweka tinyama ni endlani va heta va ni nyika mali va ku hi leta ya xavela vatukulu va mina swin'wana se a ni va hleketi sweswo
1: i ku va hleketa
0: i ku va hleketa.

0: nan la nan wat tisang tisang kuruji viral tu one two three kuruji mana mana mana mana popular budiman char lega one two three kami tan kongeri kami nak kami tak boleh nak buat awang mana awam two three saya saya nak tinggal aku saya macam mana
1: ni mitrin oleh one apa thank you hei sesuatu yang ingin saya ruamin ni kembali lagi ni famanya nasib orang.